Wanda yang sabara, awam masnak, telo sarai mata kaskaren sis. Yeah, yeah, yeah, yeah,

0: क्लास तुम कवा भी।
1: Nenem famana na paka watani ana gamba fatim foka ni felan. Anda pizza se fit furna te. Sidaku saya nenai. Firam sakafutum sat semana safiana kafina vasaya watani an.
2: Ah, deh wujine ambuloku janda bana jabo. Si she vula. Namu ngomong feta bangun fe vula ngesish. Tatin tiare.
3: Si parutana isa isa tona sawa. Malanya tamni empul sehi timapul fitpul falpul. Pasoh sela unsara ramalaku full.
4: Am sao konfirman sao? Ya waktu kasanian. Orang mana reka fitopio fa namni fingunan le. Tercium fingunan le fa nami tur market out.
5: So am sao musan tiha mana reka nirnad masa nafoni sakarif terapi sana firna waktu ni pakai ispano isato isakatona ya. Tiba manu-manu mana kelse, ba kelewatanan.